ke la boraro ke la la leshume emetso emene kgwedi yona ke ya leshume selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng.

0: Dulu ya zaman saya nak guna duit hasilan jadi makan cita.
1: Hasilan jadi makan cita, jadi apa nak ya kerja apa ni kau tuan jadi nak kerja lah. Bang kau kagak faham, jauh tak kagak faham, faham faham ni jadi kerja apa apa mah. Jemaah zat faham tak punya di bawah, sebab hari ni ada nak kerja nak saya suah jadi lekja udana. Udah guaman sebab kerja bima balik fikir lekju kerja berkala. Sabung kau di sana dia kau panen lemah. Haji dah kacuja kau kau di sana kau dah sewa. Haji dah kacuja Ejuda, dudun, danona, di kalaja. Ejuda, dudun, danona.

0: Ulan Halegi Mukhali. Ulan Halegi Ukhalima. Uma Meligi. Watsiba Halegi Ukhalima.
1: Ke na ke motswalle wa ka kotupe ho hla hona ka mono ka dibokung a thabatseka. Hallelujah.